0: kunani gicele na clore Fernando Mukach venala nu nyambani
1: gicele
0: ami kuma tingele tne
1: nkomo na ina ami kuma Avelino Antonio Maneklori, amaputu. Maneklori, Monica.

0: wian batavu batwapya bayikwaga sikuga kikadjeji kikadigasi he peragoni longro ko watunya interativo abaradi musambiki yi titi ya inyambane longro ko mowiro soku etwatwapya gasikuga livandani livandre he kupindira gasi kuga asabadu tini wian mungana he urasago longro ko
1: wiane inaklo ne kambe losa kambe na wena mungana mungisi kana hina kash khalej ka sko ne ngisa lumlo kulo wahina abatfacha la radim sindik sticha inyumban kota simsla kako afikin vik hitavan hikona la ha la he was khan ne mulungisa kupinda ka sko hita kupangala dekol haka lumlo kulo wahina wa interativo
0: kulisine kuloruka muhinga bera kase kwa aditiva nyuma pwele kwa ikuresera longoroku wa muhuno kabunya longoroku wa muhuno na mire sera kasi sigawa sisa kane kasi kuga jifana nisu nyuma panyeru kuga jitungu ago experiences di vida inatama nagambika siji gawa jeji nyasi liu jisu ago facts curiosos kuwema sizimba kasena ngatala kumane abakasi nya longoroku watu wa muhuno
1: elisendrai mkana kasiku leje jikava lawa makungu kasiku na kulungisala kasiku likikanya mutla kambi divadwa kwa kopa nga latigami na Giovanni Osvano jingu na Jeremias Francisco lazo aka uhinkilete na nzinga rivali kambi ava inakiloni lawa da wadha kwa kala jikava nzi ula ula Laurenciana Merco jingu na Zulfaira Xavier kribo dukome kasiku hiena lazo amuone lili wale mkulukulu kasiku uchikala lezo aka chikuma mweja wana hikuwa la ha katingela leti da nena mngana tsama seyi kusa chikangu la kala ensole
0: yikati egi nya beti ugasiunga rosana aba nya longro kwa tu hina rosana gasi kuga ajizimba ngurene gasi hapo ajizimba hina mana na kitutsa kiyo longro ku

Karengana dza sasa rida 56 minutes ithela sinzisa kuba yangwana la kena la kulo rwandiri wa vhilina todo havlini mishikane Avelino Antônio?

0: abafana kutani zwifanyana loko a ulele ina glory Nicola wangaleyo abaona kuhela kusuhani ali zwifanyana hakuna ni zwifanyana ta seti anos ku yanzako haya ni kuna ni zingabola ku zese goma lamp ndavitanga leye hlawulelweko ni ya leya madzaseti anos Nicola oye oye da tsamba ku se u tsamsekile kasi u ta henyika leswi u zwona ku hela kusuhani kusukela leyo a tikweni gama rock a Rabat
1: kunene ya tlhela hlamula a kusukela kola ka tsendzela lo e ku ve henyika la mpfumawulo wa leswi swi endlekaka ka mitlangu ya ma playoff lana ke kubela ka ntawalo wa Ethiopia lwe sa humelela ka ibola limwe loko tshukisa kunanga kuchicha ka babeli lava va humeke ibola va thelaka eka xiengelishi xa kusungula tlangu u sungula Ethiopia humani bola manikelwa humaka ni bola lana biya mapeta bola xa ntaku tshinene la yena zangu tsaveta kutsamba babeli matawa Mozambique manikelwa humaka ni bola I mobele alana paledile ka senga boni kahle Ah, sama kukangela layana. Asinzisa layana. Liyaka man, liyaka mbelwe I nyampula, pete shanta kopsinene, bakava layana. Kasi shupra lesha kuntangu, fanla kube unyima. Bata sinzisa layana, mbapeli, manikelwa umaka layana. Bwampe pangasena chusa. Akuve. Tangu lwe asulubanyaka layana, ipakani. Pakani yena ke anga tomani bola lena bompe pula na chukisa nkwasu misla kaka mankelo anga tomani tashkatis lena e mbele ya chukisa kashe nsayena asi Julio Julio taksa wakata umani bola papole mpoma ulo Aku ini kelain, aku sekam kelile. Tandasi. Dan sekam kelain karo kene, lata huma lene, shantong kop sinene. Bapol yang fuma ulu. Aku ini ke, man keluar sinsa kelain, atama bol yang pelu entah om sambik. Ilika 46 minutos, I pelu aka, kompesana, kompelu bo espimusha, un minuto ni half, ne, kongoma ka 2 minutos. Ada sinsa lewa beli man ke luang atau man pola lain am pelun tawam sambil kiman ke be yang pule as pola dia lusa itu celu ini kama beli lewa bone ashi baba as yang pule be Flores Naldo yang lalu Flores Naldo apa kata pola siang tanggup sini nasi tapi kalau mereka dia tu pelan apa kata pola lain masih mahu rumah pola lain panu namu mahu tawa Ethiopia yang pas boleh mahu pola lain pola lumba kan tawa Mozambik Mozambik kasung di sini Flores kasih yang kita bersungguhlah kan bagas kota mahu be asinta beti lapor telefonnya. Ilamu magulu kumene Ente kila kuve Yuku magulu Ima nikilo wangati luta shkatusu layana shakona Wangati luta shkatusu shakona layana Wanta wa Msambiki Alan Alan nata nyimeka layana Atlita nzaku Akuve alunta shkatusu leishu Mpampe hapo layana shkona alungi saka shona kama bili Layana kantanzelo kukuma shunene layana Nkwashulula mele, atasuka Alan ubola, atalonda shkatisu Alan Akuina papola mfuma ulu, mpola ni hapfukeni, kuni mpelo waka layana Wa Mozambique, mpampe pale ashi tati nkombe Ahuma layana mpelo Ethiopia Ahumelele Ethiopia, kambi nzilo wama viva, usheki ufa Niali upi Kato chumata la bola mpelo manta wa Ethiopia Pero esto ya 48 minutos. Con
0: va con bella video arbo
1: bolisana le. Ata queen que le na. Mo bom pepo, aí tu que se sa akuwa loko yana ku humeleleke lena swa ku ingaba penalty aya ka video arbitro achuka swa ku ingaba yini swa humeleleke kambe kwashuva leswa ku swa chukisisiwa lena kama buka buka kuve switiwa swa ku ingaba yini leswi swi endlekeke lena kusa akunyimeliwa ku nga ingaba penalty va chukisisa lena famba lena tatana Mohamed Rafik xikanwe ni Willers Stefan va chukisisa lena vata kuyini ke akuna nchomo kunene va chukisisa kambe antlangu lowu ya kamahlweni kunene kusa akuna nchomo kuvoniwa swa ngava penalty lingari kona laya swa chika afamba lena manikelo wa makani pola lena lo xorra kule mtsi yanza makuhuma lena sindza veta kangela lena pabola nhloko lena kuzuma mani kuma mbelo ntawa Mozambique akuyini ke lena ata huma lena kuva chikumetela lo xorra teka pola veka ahlokwena chikumetela xantla ngopfu swinene akuyini ke kasi pola liyawa a minengeniye João Ethiopia 0 Mozambique kambe ina vala kuveli 5 Mozambique 1 Ethiopia kusasani goal afamba lena mabele wantla wa Ethiopia pela bola xanta kupshinela laza kama kangela batsema mabele mantla wa Mozambique malwe dia kupela emba batsema enkarwa kwenel kasi lena vali kuni xikatiso lena enhleni ka mobele wantla wa Ethiopia lwe yasulubanya kala yena vata kuyini ke lena mabele ata huma lena alonza xikatiso mbele wantla wa Mozambique Pascual Miyambo Miyambo peta pola xantla ku pfinela kumeka ka mani kumeka ka pirixi va ku le mtswi va famba emakelo va sitsisaka lena ku huma imbele lwe pakani pakani ku le mtswi hava mutekeli pakani va famba mabele va Ethiopia emanikelo wa humaka ni bola yi hume ri va endleke golo wa huma hume a ku yini a hlantswa ku sungula ku sina hlantswa wa kangela ku ni vambirhi vanharhu va pfala va teka bola mabele vantla wa Mozambique leswi lavekaka ke va huma lena hi tlhela vana mabele ya xibabu a ku le mtswi ya peta xantla ku pfinela kumeka pakani pakani ku le mtswi ya zama ku hlantswa ku sungula hlantswa vambirhi a nga swi kotanga kasi swa ha sindzisa mabele vantla wa Mozambique emanikelo wa humaka lena mbele lwe i Mubai lwa nga sindzisa lae kasi cuka mbele wa Ethiopia va munyiketile lena hufu lena ta ku yini mbele wa Ethiopia a ku yini ke a ta famba lena hume a ta famba a ku yini a ba bola apakata João apakata João nkarhi wa ku enela bola liya luza i bola la kona Mozambique swa sungula ku mtsondzomela swa sungula ku mbavela ekuse Ethiopia lwe hi lwisa nghenaka na yena a tikomba ingaku ani mahlungu a ta ku yini ke lena a ta zama ku huma mobele watla wa Ethiopia bola la kona a ta ba bola mbele lwe wantla wa Ethiopia a ba bola xanta ngopfu swinene va tsema mabele wantla wa Mozambique a petela xanta ngopfu swinene a ta sindzisa kasi i manikeri rhangaka kuma bola mbele wantla wa Ethiopia humerhume ra pete bola xanta ngopfu swinene loko kumeka ka biyani va ta dzindza veta lena ku na nchumu a tsema lena nkarhi wa ku enela wa sindzisa mbele wantla wa Ethiopia a ku yini ke a ni vambirhi vanharhu a huma lena mbele wa Ethiopia layana i tlhelela mabele liya xinene ntlangu mbele wa ka raba a Marrocos va ta famba lena mabele manikelwe mobele wa Ethiopia nga huma va pfalile lena va teka mabele wa Mozambique a fika mbarasara lena mbompepa le a ku na muchadu la ku beliwa bola ntsena baro jogo hinkwaswo lumba swikatisi swi nga ta va xilondziwa na xi lumba Mozambique wa sulvanya layana kapitan wa ntlawa wa Ethiopia Bian wasulubanya Bian akuyini ke lena Bian ali atwakata Anzu hilo pfunaka Ethiopia ilake hinkwaswa va endlaka ku ve va zama ku ve va heta nkarhi va nghena va tawudawu va nghena la yena ku ve va hlalela Belbian a pfukile a khala ku ve a twa nhlana a khwela henhla ka maka kunene hinkwaswo vula leswaku ingaku bela a ta cinciwa la yena Belbian i nchumu leyi dyondziweke wa nghena laye Jonas wa nghena Jonas ka undhawu la Bian a susa a xitikitani xa u kapitan a susa a xitikitani xa u kapitan bola le la nghena la yena manikelo wa makani bola la yena mpelo mtlawa msambiki va ta famba la yena ta ku yini ta kanganyisa a pa bola ku ku ku

Sacana aí na mente do Granzeca. Diego Pelembe. Ali com a bola. Ali é aquela capacane. Ali é aquela encarroca nela. A cocaxi para casa escuro com a genene. A cinza veta vai aparecer em atandasse. A conheta. A uma piscina e o dumuá. Moçambique. Etiópia 1 Armindo Masingi ele se comba com o Sato Sembi Sampela e a anime loro e se nhe inglês e inga se enda cá é cá mintango lei que fica no mulo se ele conta que vê e entra gol na cona Etiópia entra ele gol que a baliza lulia e a temba na ena lhe saco asfana que vê e entra gol calo baliza lulia. Vamos para Pelma de Moçambique, vai numa chunga um pele, se fica com ele. Vamos ir em que lena, vamos para Pelma de Etiópia, encaro que nela, vai estar chantando a lena, mas que ele vai estar com a polha lena, vamos para o hino, com a canganhinha aí, o pele, tinaça, zé, faz com o hino, vamos com a canganhinha a lena, vai ter que vai Pelma de Moçambique, encaro o tzongo, com essa uacinta, vamos para o Etiópia, cabe nem não encaro o tzongo, com essa, vamos para o Pelma de Moçambique, vai cava a lena, e quatro, vamos mexer antes, vamos trançar com quem vem esse campo, e mas que ele vai com a polha lena, Pelma, e o pele, Juliasa, peta pole xanta ngopi sinena kuhina, peta la kumaka kamano, kumaka kampele, wanta wa Etiopia, vatseme, nkaru kenele, manikelu wangata umalena, imupelu wa Etiopia, xexanza kukidusa kuhina, peta xanta ngopi sinena kumaka kalushuru, kuhini ke, lushuru kase, wale soku, kudus, afamba laena, ateka mpelu msambika, mchove kata, mpampe kwa sulu msisiri, nkaru kenele, kuparru, shuku, ukusakulava kulunzo ashkatisu shimbakanta wa Mosambiki. Mosambiki lweka omelela kafika no mulo. Kushana ringana kantangu. Aenzi gulu. Diego Pelembe. Mwana wa Shamp nene wa Shamp. Aku kimkuru banyo kwenela bola lingena mikokeni. Ali kana kananga mpela. Mikoke tseka tseka, mikoke pumele. Manke lwanga tlo tsashkatisu impendwe. Pascual Miambo anyime kile lena Miambo. Akuyina tlakusavoka gola bana kulora kulula mani. Patafamba layana koka kulwa yenge se coca papola mpo maul ale peta ka sitelweni la kumeka kamani kumeka ka mubele Florisnald Florisnald papola lena mpo maul azama kanganyisa lena kasi tandasi kwa ivona ngoza rene muka lena wa pola dia luze kumela ko pola la paliza lumba kanta wa Mosambique kumshana wa Ethiopia vula leso iku sase wenye ukeliwe kusela ku Mosambique atuna pambeni kuve aendla hinkwaso lesingata fanela tandasa nyimeka ni bola ashashanza kwa tukie kwa swa rihlaza swa kuphumela atakuyini ke la itandasa papola mpuma hulu atakuyini ke la na mapeli atauma la yana tandasa papola mpuma hulu markelo aranga kafika la yana mpeli wanta wa Mosambika kangela la yana hume isha antako psinena watazawa kuhlanto la yana ima nkelo wa humaka imo peli mpeli lwe Florisnald ashanto kusungula akuyini la yana Florisnald anga fikanga lana kambo asinzisa akombela kufunisiwa kasi lana zama kubeya papola kuvelta umaka kona kasi anga skota kusokuranga mpelo anta wa Ethiopia papola lana pesh renzi li uma siniana kasi la yamkeliwa chifalde swa kufuta chikumetela mpelo anta wa Mosambika ishi anta ngopsi nene markelu afamba kubaya chikumetela bola mubai ata famba lana kasi pola lintsendzeleni mafamba lana manikelwa kwa kani pola xanta ku tinela lwe pakani pakani lunti azama ku huma lana ata sinzisa akuyini ke apeta la kumeka kamani kumeka ka mpele wa anta wa Mosambiki wa sinzisa lana kasi hila ikumeka ka kona tin'wani tihlayita hikanganyisa yena katsonga kambe hisama ku hinkwaswo kuve hi pula de gente cá que marcou marcar por ali na Belvinha por Juno lá para pôr em cima o lacone lá na Tancinza cá dentro do clube com o Chavisa a ta fama lá na com a Juno marcou lá na Tancinza cá lá na em Pelo então sabe que lá na chuva tira bola chuva tira gente então se né se mapa porque ele marcou um gol Pelo mas é uma coisa uma lá na coca para casa é para ali a luz coca um clube vai na para ali a luz a em quase uma chuva para lá para ali zelum para a Etiópia anga tanga Etiópia quase foram né na foco o time se ele ia buscar até a campel mchumele mkarataka ba uma lana mapeli markelo asinzisa kala lana mapeli be humer humer apeta pole xa ntango sinene kasi a chelisa la kumeka kama kumeka ka Jonas ba uma lana mapeli ba sabo kangela mapeli ba ntwa Ethiopia kuna mchumu
kambe le va sama kulu san tlang so mabellana wa Mosambiki bakana tsema bola ba huma mabellana tsa Mosambiki tsuka Mosambiki lwa nga ta huma isa ntoko tsinya tsela mabellana ya shinene kasi ayi bula kumya spa pa shanto tsikwa shanto mbiri Diego apeta kwini apeta ka mugango kala munhu kambe wa hlongola layana na kulu riwa yena nyampuli Nyampuli Junior ranga afikanga vateka mabellana tsa wa Ethiopia hi huma ranga sama ku huma pala la Diego va hlantwela shanto kusungula shanto mbiri bompe pa eh kunzi khatisa ayayay so singulile Mosambiki lwe sa singula ka kuvet komba swa kumpela hi yena loko o endlisa xileswi o sima ma endlisa xileswi hi nga va hi vula xokari hi nga va hi vula xokari mpela ka ntlangu lowu bompe polena a tsakusa a khadi a bulisana no motoka ni swa Ethiopia kuri kutita kama bel van tawa Ethiopia kuri kutita kama bel ga tsisa fa ku iman ke lwa huma ka kini kule karta un vermelho amarelo e vlaler motoka ni kungena Sharif kuhuma Nyampuli kungena nakona Saifuddin kasi yachukisisa lana acincisa ka xiswona ko ka nyimela kumbe ku hetisiwa ku cinca ka babeli kasi a hi ku kuhuma Nyampfuli Nyampfuli wa Mosambiki hi vulavula hi numero 11 Amir wa Ethiopia lweyi a humaka a undaweni bya yena ku nghena Zelan Duk ku cinca ka babeli loko ku endliwaka hi ntlawa wa Ethiopia va bempe pfal kariva lulamisela layana a tiva fa ku matshameli wahi nakona ku nghenile Saifuddin Kedir Saifuddin Kedir lwe na yena wa ngheneke kasi a ntlangu wu ta ya mahlweni hi lowu nga ta va u yisiwa mahlweni va huma layana vabeli manikele va nga ta huma ni bola layana ntlawa wa Mosambiki João João ta huma ni bola layana kusapola la baliza a ta huma ni bola João layana a ku yini kele a peta bola xa ntlangu ngopfu swinene kongo va fambeni va gunya nhloko layana va sama ku sindzisa ta titiritana layana na mani ni mobeli lweyi i mobayi a zama ku huma layana kasi a tekile mbeli wa ntlawa wa Ethiopia a teka bola mbeli wa ntlawa wa Ethiopia layana a zama ku huma layana ku yini va zama ku kangela a peta bola xa ntlangu ngopfu swinene a sindzisa layana hikuswi hinkwaswo luma ntlawa wa Mosambiki sa bola liya banu na mun'we wa ntlawa wa Mosambiki ma humexa ntlangu ngopfu swinene mabeli wa ntlawa wa Mosambiki mumalakala João João Guardaredi a ku yini layana a hlantswa a peta ka mani a peta ka na kulori wa yena layana i Pirish a huma layana kasi va tsema mabeli va ntlawa wa Ethiopia va tsema mabeli va ntlawa wa Ethiopia va tibiritana layana va londzovota ku ve va ta kota ku tshumetela bola va londzovota ku ve va tshumetela bola layana tshumetela bola mbeli va ntlawa wa Ethiopia li gonyiwa layana hi Pascual Miyambo a gonya bola Pascual Miyambo cartão único aqui a Pascual Miyambo cartão amarelo único aqui a Pascual Miyambo aqui em Kelena a uma Lena só ali Pascual Miyambo come bola e voco mas que longa tá logo uma Lena no bola Lena o antigo a Ethiopia Zelan wa loko nghena swo swilweyi Zelan Duk a ku yini ke
akuyini ke zela nduku anyimekile nyimela kumbe achusiwa mpampepo layana a nyimela kumbe achusiwa abapola zela nduku makunya zao kuma pelo ntawa Mosambiki mantelwei Diego apeta pole xantango finene batima kuhuma nyampula akuyini akanganyisela layana atapeta layana tsuka nyampula atafamba apeta xantango finene la kuma kakamane kumbeka ka Alan Alan vambirhi vanharhu a nga swi koti ku ndlula layana a hlotama tindlela bola liya lusa bola liya lusa nkwasnulakubola litava la paliza lo makanta wa Ethiopia mantel wa nga ta huma Tandes Tandes ata kuyini bola mpfumawulo bola liko le hampfukeni kasi hinkwaswi vula kuve ku cukumetela bola kumbe makanta wa Mosambiki i manikelo a nga ta cukumetela bola layana Alan a cukumetela bola xiantlango swinene a peta kuyini a peta la kumbaka ka mani kumbaka ka Julias a peta ka Diego Diego a kuyini a peta ka mani a peta xiantlango swinene la kumbaka ka Florginald Florginald a ku li yini a tlhelisa leya ndzhaku kasi va tsema vabeli va ntlawa wa Ethiopia swi tlhela swi ya ka mani swi ya ka mupeli Julias Julias a ku le ntwini a peta xiantlango swinene li famba ka mani famba ka mupeli lweyi i pakani pakani a ku le ntwini a famba ya panuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia Mosambiki a sungule ku tlakula ntlangu a ku yini ke layana liya bomba un'wana na wa Ethiopia fanele ku cukumetela bola ntlawa wa Mosambiki va cukumetela xiantlango swinene mani ke lweyi alana a cukumetela bola a famba la ka mani ka mupeli Julias kasi a nga fikanga va sindzisa a peta Azefa yena kapitan wa ntlawa wa Ethiopia ndzhaku ka ku ve ku humele kapitan Biam ina hi maputukazi na nyembani ya khensa kuve mipatsana ka mintirho leyi ya rati Mosambiki lana a xaxametelaka leti yelanaka ni mitlangu leyi lanaka ya Mosambiki a ringanaka ni ntlawa wa Ethiopia i bola lin'we va huma layana vapeli manikelo va tlhamukela ka bola xiwan'wu xiwan'wu cukumela bola xiantlango swinene apa bola mpfumawulo le ampfukeni mintlo ndzhati wa nga vayisa kampu va famba layana vapeli manikelo va nga ta famba layana i mbeli wa Ethiopia lweyi a londzovoteka kuve a lungisa ntlangu li tlhelela ka mandla ka mbeli lweyi i zelan duke zelan duke a ku liyini a ku le ntwini a hlantswela layana ku famba mbeli wa Mosambiki mbampepela ku na ncumba ba bola swa ku ya koseno mbampepo layana se a le ku ni xikhatisi layana ku xibuba xijekanyo a ni ku xikhatisi lumba ka ntlawa wa Ethiopia va ku yini ke layana va teteka bola layana kuve va londza xikhatisi manikelo va famba ku va londza bola layana e mankelo wa hambaka layana i mupeli lweyi i mupeli lweyi a londzaka xikhatisi xa Ethiopia kasi hinkwaswo swi vula swaku Mosambiki va kongomaka phambeni na a tlakula ntlangu va famba vabeli va Ethiopia layana va zama ku kangela layana hume xiantlango swinene a ku yini ke layana a ku na nchumu palani palani vafana palani lweyo va swi kota ku pala nkarhi wa ku enela mpela pola lumba Ethiopia kumbe pola la khona Ethiopia lweyi sangani xihantlango swinene a hume xihantla a peta layana ku ni vambirhi layana va pfalaka vambeli wa Mosambiki a pfala va ku yini ke a pfala layana mpeli wa ntlawa wa Mosambiki layana kasi wa Ethiopia vula leswo hi lava kumaka na vabela pola tlhela leya ka Tandes Tandes a ku yini a nyimeka layana a zama ku yini a zama ku lulamisa ntlangu a peta sinyana kumeka ka mani kumeka na torwa yena a zefa a ku yini ke layana hume mpfumawulo bola ni ndlula ndzhati wa ku yimisa kampu manikelo va fambaka kunya bola henhla ku layana mpeli wa ntlawa Mosambiki mani ke i pirisa zava ku huma hinkwaswo vula leswaku ku ni xikhatisi swi lumaka ntlawa wa Ethiopia ingaku leswo mbompepo a vulaka swona kanati a vula swaku Mosambiki a humaka va huma mpeli wa ntlawa Mosambiki manikelo va humaka ni bola leyo Florginald va peta bola xiantlango swinene va tshama ku yini ku kangela layana a hlantswela kasi va fikanga ku rhanga mpeli wa Ethiopia va teki bola tsuka Mosambiki a ta famba Mosambiki a hlantswa ku sungula a ta huma layana liya ka Diego Diego a li peta se ni ya telweni ku rhanga ka mani ku rhanga ka bola leyi nga fiki mpela Diego mpela a zama ku huma laya bola liyi a huma etlhelweni fanele kuve va cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia hina rati Mosambiki dzonga ra tiko maputu gaza na nyembani hi karhi hi heleketa ntlangu lowu wa ma-playoff ya swifanyani swa hina ku ni ku nyimanyana katsongo kuve ku ya phuziwa mati vaphuziwa mati hikusa swi fanela ku ve
swilandziwa hi laha ku lavaka kona ku ve ku tsutsumetiwa a mikolo ku nyikiwa ntsena miniti yitsongo kumbexana miniti yin'we leyi landziwaka kuve ku phuziwa mati ku nga ri khale nakona ku ta va ku sungula xiyenge lexi Mozambique hi lweke ringanaka ni ntlawa Ethiopia ka ma-playoff bola lin'we goli endliweke Diego Pelembe n'wana wa Domingues kapitan wa hina va le n'wana wa xidliwani n'wana wa hlampfi hlampfi mpela a ta ku yini ke layena wa beli mani ke lwa nga ta huma layena swi vula ku ve ku cukumetela bola ka Ethiopia ntlangu ta sungula mpela cukumetela bola beli va Ethiopia a ku yini ke a ku yini ke layena mpeli lwe resede resede yena ka huma layena va tsema vabeli va ntlangu wa Mozambique tihlayo ta hi kanganyisanyana katsongo hi laha hi kumekaka hi tshamele kona kambe hinkwaswo hi tshama ku heleketela ku laveka kona va huma layena mabeli manike loyi a humaka layena mpeli wa ntlawa Mozambique layena va kanganyisana mpeli wa Ethiopia manike hi pirish pirish ya ku le ntwini va tsema bola layena manike hi mupeli wa ntlawa wa Ethiopia tshamaka ku huma layena xihantla ngopfu swinene a tshama ku kanganyisa layena va pfala mabeli va ntlawa Mozambique va kokovisana wa mpepa le ku na yini a le ku ni xikatisiwa enhleni ka ntlawa wa mpeli wa Mozambique hinkwaswo lumba Mozambique Mozambique Ethiopia golo la Ethiopia le ndzoka ka xiyenge xa ku sungula hi Homer kasi golo la Mozambique le ndzoka ka xiyenge xa vumbirhi hi Diego Pelembe lahuma vabeli va Mozambique ni bola nifuenisa to kanganyisa kampa kwinya nhloko vabeli va Ethiopia leswi lava zama ku tsema swi tlhela swaka mpeli wa Mozambique manikelo ya nyampulo nyampulo ya peta bola xihantla ngopfu swinene a kangela Semiana manikelo ya kumekaka Semiana i Alan Alan vabiri vanharhu a ku yini a hlantswile kunene a rhetemuka kambe wa ha swi kota ku ve a kuma bola a sindza veka layena kumekaka mani kumekaka mbel stay stay a ku yini a ku letwi va famba layana a pa bola lweyi i mubeli pakani kasi bola liya banuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia liya gama ku wela ha mavokweni ya Tandesi Tandesi a ku yini laya na huma xihantla ngopfu swinene kasi bola liya minengeni ya vabeli va Ethiopia imatikelo va humaka bola yi reshede reshede a ku le ntwini kasi va rhanga va huma beli wa Mozambique a kangela hlantswa ku sungula hlantswa wumbirhi wa famba layana yi hala na lani peta bola layana kasi va tsema vabeli va ntlawa wa Ethiopia va sindzisa layana kuve va huma teka beli wa Mozambique a zama ku khona ta ku yini layana a hlantswa ku sungula wapepa linadi hinkwaswoswo bola la balize kusa bola se ya luzekile se liyana a yi fambeni vafana a yi fambeni vafana a yi fambeni a endleni ku hinkwaswo ku ve mihandzu ya ntlangu lowu u hi pfuna hi laha ku lavekaka kona apa bola layana tadesi tadesi a ku yini a huma layana a huma Tandesi bola liya luze hinkwaswo lumba ntlawa wa Ethiopia kuve va cukumetela Lushori Lushori yena a nga ta va ya cukumetela a cukumetela bola layana a zama ku huma kasi hinkwaswo ha lumba Ethiopia va cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia va tsema vabeli va ntlawa wa Mozambique hetisele basikeni layana bola liya luze a tlhela va cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia cukumetela hinkwaswo ya mavokweni ya João Joane a teka bola ba hi mpfumawulo ni fanisa tokumesa kampo va famba layana vabeli manikelo va hlongolaka layana a ntlawa wa Mozambique a nga fikanga se hinkwaswo swa wela mandeni ya Tadesi eka guarda redes wa ntlawa wa Ethiopia eli Diego loyi a nga hlongola layana va sindzisa vabeli va Ethiopia mupfaleni lweyo a ku yini ke lweyo a rhanga João a baixa bangela bola va sindzisa layana kumbe va pfala a tsema layana mpeli wa Mozambique va sindzisa layana kasi ku ni mpeli lweyi wa Mozambique a sulumanyaka layana a pa bola exibakela layana João kumbe hi huluka layana pirs lweyi a sulumanyaka layana
a Silvania la yena mdompe patshinele kusuhi kuva ya hlalela la ku lava kika kona. Msambike lowu a ringanaka ni Ethiopia ka maplayoff ya ntlangu lowu endlekaka lana Rabat. Ku ni vabeli va Msambiki lava se na vona va ngaku va ka kesimento va kona laya se va lulameka ve va ta kesera. A ku yini ke layana a ta huma layana mpeli kambe kani ku doka dekisana layana kusa thokanyisi lwa khulumaka na Captain Diego Phalembe ka ku matshamela hi lawa ma lulameka ku ve tiri xa ya mahlweni kambe ingaku swi lulamela hinkwaswo swi ndlulile mpela swiwan'wini bola a peta laha kumeka ka mani kumeka ka mubele Pascual Muyamba huma la yena pete xa ntlangu swinene zama ku sindza veta mbampe pale na ndi swilomba Ethiopia huma xa ntlangu swinene la kumeka ka mani a zefase fa ku yina zama ku kanganyisela kasi ku ranga mani ku ranga mubele Diego ku pelembe ani vambirhi vanharhu Diego a hlantswa ku sungula a humile la yena a phonyomoka wa famba Diego a ku yini a kona Diego a lava ku ngaku humanyana a xikatisa a nga swi kotanga hinkwaswo lomba ntlawa wa Ethiopia humaka ntandasa peta bola xa ntokunakeka swirhuloxorhuloxora ku le ntwini azama ku hlantsweka la yena ku tsutsuma fambeni a cuka ndzhati wa ku yimesa kampo va ta famba la yena vapeli manike lwa nga ta huma ni bola la yena mpeli lweyi wa ntlawa wa Ethiopia a zama ku yini ku kanganyisela la yena kasi ku rhanga mani ku rhanga mupeli lweyi wa Mosambika humaka ni bola cuka Mosambika huma ni bola va zama ku huma la yena manike lwa nga ni bola la yena i mupeli wa Mosambika lwa humaka ni bola i Floris Naldo va zama ku huma la yena azama ku hlantswela la yena ku na nchumu vatekile vapeli va ntlawa wa Ethiopia va huma vapeli va Ethiopia manike lwa humaka ni bola reshed a ku le nti ya sasaveta sina pambeni kumeka ka mani kumeka ka mupeli i Lushoro va zama ku famba a pfaletela la yena mupeli wa Mosambiki bola liya luza swi lava ku cumetelaka bola ku ti nga luma mutlawa wa Mosambiki a cikumetele lexi hantla ngopfu swinene mupeli wa Mosambiki mubayi cikumetela lexi hantla ngopfu swinene mubayi kasi mbapepate a swi tshamisekanga Flo Reginald a teka bola a ta cikumetela Flo Reginald a cikumetela lexi hantla ngopfu swinene aliya ka mani ka mubayimbayi a hlayisaka Flo Reginald kasi ha va swi kota ku ve va londzote la ku lavaka kona bola la baliza lilumbaka ntlawa wa Ethiopia lweyi a ringanaka ni ntlawa wa Mosambiki bola lin'we a ta ku yini ke la yena a ta suka la yena tadasi a suka ni bola papola mpomahungu bola le ku yini le ku nyiwe nhloko la yena a huma mani la yena alan wa huma a ku yini ke la yena azama ku kanganyisela ya ka Floris Naldo a li peta ka mubayi a va mi tekela bola la yena vapeli va Ethiopia va zama ku kanganyisela la yena manikelo a nga ta huma ni bola xa ntlangu swinene la yena peta a ta ku yini ke va le ku ni Cartown yi nyikiwaka Julio a Cartown Amarelo yi nyikiwaka Julio se ku ni Macartown mambirhi ma nyikiwaka lana ka ntlawa lowu wa Mosambiki a ku yini ke la yena a ta huma la yena Julio Boas a papola vapeli va ntlawa wa Ethiopia a tlhamukela João a tlhamukela bola a li dandzisa laya xikarhi a komba swa ku yena mandaka a cikumetela xa ntlangu swinene ya ka Diego va ta famba la yena a sindzisa la yena mpeli wa Mosambiki ani vambirhi vanharhu kasi bola liya liya kwini liya liya luza lo cumetela ka bola ku lumbaka ntlawa wa Mosambiki mubayi kambe wa nyimanyana wa kondolo la yena mubayi a yena Flo Reginald a nga ta cumetela bola Flo Reginald
yakamane liaka Diego alisa ka Ronaldo kasi tsansekile line kwa swivula swa ku bola lita tlhela live ri chikumeteliwa kumbexana lita va bola la kona lumba ka ntlawa Mozambique fika no mulo Mozambique lwa ringanaka ni ntlawa Ethiopia bola linwe makelo la mekela yena kuva talonza a bola la kona leli a tsutumaka kuva ya lomtsa bola la kona wa nyimeka laere i Alan a tlhela ntsako a nyimeka laena zima ku pula laena kuva tiva swa ku talisa ku yini Alan a peta bola senta ku nene ve ubu kavela xanta ngopfu swinene bola li tseniwa laena va beli va ntlawa va beli va ntlawa wa Ethiopia hinkwaswo va lomba bola la kona lomba ka Mozambique a yi fambeni mafana etsembeni Alan ni bola a ya tlhela va li va bola la kona va lontsa xikati xa kona xanta ngopfu swinene a chusile mpela a peta xanta ngopfu swinene a famba Alan a hlantswa ku sungula kasi a nga fikanga kafikanga pfusa bola li humele etlhelweni kambeli mabelela ku saseka va humalee mabeli manikeli va nga ta mani bola leyena mpeli lwa ntlawa wa Ethiopia tadesi quarter rage tuke hinkwaswo swa nkuxi a ku yini ke leyena va teka bola emanikeli va nga ta famba la Diego a ni vambirhi va mi tiva Diego a pa bola tihlamukeliwa leyena hi mpeli wa Ethiopia tadesi ai mayo sos vafana va tlimeni mikolo i tlima mikolo na kona sinza veta lumeka ka minkoka leyi khomeliwaka hi mubeli tadas tuka Ethiopia kuma ni bola pfaleni lweyo va ta ku yini ke mabeli va Ethiopia va zama ku pfala a ku yini ke layena hinkwaswo swo va zama kumbe va pfala emanikeli va humaka ni bola layena mpeli lweyi wa Ethiopia a huma layena loshur va khava layena bubaxijekani va ku fanele ku ve ku khatisiwa Mozambique va le ku khaviwe loshur layana xijekani xibuba va ta ku yini ke layena va ta lontsa xikhatisi vabeli va ntlawa wa Ethiopia loshur ya nga ta lontsa xikhatisi a ku yini ke a ku yini ke layena a nga se chusiwa mbompepo a ta chusiwa layena a ta chusiwa loshur a chusiwa loshur a papola mpfumawulo a tamukela João a nyima lwa humaka xihantla ngopfu swinene João a peta la kumeka ka mani kumeka ka mubeli stay ya ku yini a peta xihantla ngopfu swinene layana kasi ha papola mpfumawulo liya ka tendasa a kamukela layana a nyimeka zima ku lungisa ntlangu a ta ku yini tendasa a papola mpfumawulo bola ndlula a ndzato ku ya yisa kampo a ta ku yini ke layana a ta huma layena ni bola emanikeli wa humaka tandasa pa bola mpfumawulo va huma layena vabeli va ntlawa wa Mozambique xihantla ngopfu swinene va zama ku kangela layena ku na nchumu emanikeli va nga ni bola layena bola leya bambompepo swi vula leswaku va ro jogo mbompepo a nyikela ka mubeli lweyi va huma layena a sindzisa layena vabeli va ntlawa wa Ethiopia manikeli va humaka ni bola layena mpeli lweyi wu Efison Kidane a zama ku huma kanganyisa va tsama vabeli va ntlawa wa Mozambique manikeli va humaka pakani a peta xihantla ngopfu swinene ku ya ka mani ku ya ka mubeli pakani liya ka mani liya ka mbayi a hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi va khoma pampepo layena swi vonisise nkarhi wa ku enela ku para joko ku ni leswi swi yaka swa twisisiwa layana a ku yini ke layena xikhatiso lexi xi nga ta va xi londziwa layana ku kumeka Ronaldo layana ingaku yena a nga ta londza xikhatiso lexi xa ku chavisanyana ngopfu loko xo londza u tive hala ku lavekaka kona loko xo lundza yoite hi laha ku lavekaka kona va tshuka hi kuma ahandzu lowunene ku na Ronaldo ku famba stay na yena
kasi kunyime ke Flo Ronaldo yanga tsalo tsa skatiso atasuka Flo Ronaldo apa pola Flo Ronaldo li apa usale pali wala yena vapele va nta wa Ethiopia va homa kana vapela ka rutsongo wa sintisa la yena vapele emakelwe pelo sambika ta santo leka usungula pere kusungula elwe Diego ah bola la afikanga lila wala mabukweni ya Tadesi Ika Tadesi ba huma la yena shanta kufunene bola la kamani la ka upele e Mubai akule ntwini apete xandla ngopfunene Pasquale akuyini a huma leyo xandla ngopfu swinene a ta sindzisa layena kasi va tsema mapele va ntlawa wa Ethiopia swa sindzisa layena kusi hinkwaswo swi ya ka mani swi ya ka mpele wa ntlawa wa Mozambique makelo humaka bola layena ye Pasquale muyabo akuyini ke va tsema bola mapele va ntlawa wa Ethiopia va cikumetela xandla ngopfu swinene vapele va Mozambique bola leyi ya luza layena mpampepa le kunini a ku na nchumu swi ya mahlweni va ta sindzezeka layena makelo humaka bola layena mpele lweyi Mupele wa Ethiopia lushora zaba kuhuma nkarhi wutsongo hikusa kuni xikatiso layana 87 minutos kucheta ntsena timinitinaro kuve ntlangu lowu wu nyima kuhuma stay ku nghena Sharifu hi lweyi ke a endleke golo ka ntlangu lowu undluleke Carlos Sharif hi yena ke a nghenaka wa humile la yena stay nakona ka ntlawa ya Ethiopia a nghena ana a Manuel ku chela 3 minutes pela kuve ku chela ku 20 minutes mbiri kuve pala 90 vakuyini ke layena vapeli manikelo vanga ta huma ni bola layena mpeli wa ntlawa wa Mozambique manikelo wa humaka ni bola layena mpeli lweyi i Piri xapeta pola xandla kufunene vazama kukangela layena manikelo wa humaka ni bola leyi xandla kufunene Sharifu azama ku hlantswela layena ku na nchumu va tsema vapeli wa ntlawa wa Ethiopia i manikelo a fambaka layena Pasquale a sintisa Pasquale a endla xikatiso Pasquale a chova mpeli wa Ethiopia layena kasi a swi mahisa swosweo ba huma layena mapele wa ntlawa wa Ethiopia emanikelo a lumakaka layena mapele wa Ethiopia vakuyini ke laya vapeli manikelo va nga ta huma ni bola layena a nga se lulama mapele wa Ethiopia kuve a huma ni bola layena xi endla ngopfu swinene kuve a chusiwa ku mpeli wa 88 minutos kucheta mpela 2 va papola layana kamukela João nkarhi wa ku yenela ta huma layena João a pete xi endla ngopfu swinene manikelo a humaka layana mupele Sharifu a peta xandla ngopfu swinene pompe pale nati ale alihleli sungulisiwa va huma laya vapeli va ntlawa wa Mozambique makelo humaka ni bola leyena xandla ngopfu swinene mpeli lweyi mupele Piri xa zama ku huma layena va sindzisa peta xandla ngopfu swinene a ku famba mani layena a ku famba mupele Nyampuli apeta pole xandla ngopfu swinene Sharifu apeta ka mani ka mpeli Nyampuli a zama ku huma layena nkarhi wutsongo layena va tsema vapeli va ntlawa wa Mozambique a ta famba ni vambirhi manharhu a hlantswile layena a ta peta famba mfana a ta ku yini layena va pipiritana layena va zama ku yini a ku hlantswa va teka vapeli va Ethiopia vapeli va teka va Ethiopia va ku yini ke layena va zama ku famba layena 6 minutos yi engeteliwaka ku beliwa 90 minutos 6 minutos yi engeteliweke lana va ta famba layena Diego Pelembe lweyi a kombaka ku akarhele ngopfu swinene la ka ntlangu lowu va ta famba layena manikelo a nga ta tshikumetela bola layena manikelo va nga ta tshikumetela bola layena a yi se munisisa kahle kusa tinhlayo ta kona ta hi palelanyana katsongo va huma ni bola layena vapeli va ntlawa wa Mozambique xandla ngopfu swinene a peta layena manikelo Sharifu a nga tsama ku huma ni bola zama ku kangela layena ko beliwa xiyenge xa 6 minutos va ta famba layena manikelo va nga ta huma layena a ta huma layena hinkwaswo swilumba ntlawa wa
tla wa Ethiopia wa manipola la yena va tsema la yena va ku yini ke la yena vapeli va Mozambique aixiwan nga famba kambe ku rhange mpeli mun'we wa Mozambique a pfala la yena hinkwaswo loko va ku ve ku cimatela bola ntlawa wa Ethiopia a la cimatela bola vapeli va ntlawa wa Ethiopia la yana i manikele loyi a nga ta va a huma ni bola a zama ku lavisisa ni ku cukisisa swaku i mani ke a nga ta londza xikhatisi lexi i mupeli i muxorhe muxorhe a teka bola veka xikosini a ta cukumetela xiandla ngopfu swinene a ta ku yini ke la yena mupeli wa 1 minute ka leti ta ntlhanu na yin'we ntingi wa ku mupeli wa mpepo va ta famba la yena manikele loyi a nga ta wani bola la yena mupeli loyi wa Mozambique hikusa ku ve ni xikhatisi lexi endliwaka mupeli wa ntlawa wa Ethiopia va ta huma la yena vapeli manikele loyi a nga ta lulamisa bola la yena i mupeli mpeli ya cukisisa kasi la yena ingaku i mupeli piri xa zama kuma xiandla ngopfu swinene va ta pfamba la yena a peta la yena i xiandla ngopfu swinene tlhela liya ka mani liya ka xarifu xarifu a ku yini a kangela la yena a peta la yena i xiandla ngopfu swinene va ta famba mpeli wa Mozambique a ku yini la yena ta sintisa i manikelwe i mupeli mubaya a zama ku huma va tsema mapeli va Ethiopia va sindzisa mapeli wa Mozambique a ni pola la yena i xiandla ngopfu swinene a zama ku kangela la yena i mupeli lweyi bakani a nga zama ku famba peta la yena i xiandla ngopfu swinene a ta huma la yena a ku yini a hlantswa ku sungula a peta xiandla ngopfu swinene la ka Floriginal va ku le mutiyama a ku le kangela a peta kwini a peta la kumekaka kwini kumekaka mubaya va ta hlantswela i xiandla ngopfu swinene tsuka Mozambique loyi a nga ta huma i xiandla ngopfu swinene kasi a ka na nchumu la yena kani nchumu mpela hikusa bola lani a ka minenge ya ntlawa wa Mozambique kasi lili ya luza layana la ku cukumetela ka bola ku lumba ka Mozambique ta famba layana Alan teka bola ku va cukumetela Alan cukumetela xiandla ngopfu swinene va huma vapeli va ntlawa wa Mozambique a makuli dokola layana peta xiandla ngopfu swinene a tlula lweta desa a yamukela bola a tlula a yamukela bola xiandla ngopfu swinene a li dandzisa laya xikarhi a ba bola hi mpfumawulo a ku yini ke layana va gunya nhloko vapeli wa ntlawa Mozambique ku peliwa 3 minutes ka leta 6 tinyikiwake mpa mpepo Mozambique Ethiopia a famba layana vapeli va ntlawa wa Mozambique a zama ku kangela layana a kangela

Ati mango tame mova ta karatisa lomaruweni. Vovora sinya. Kwembelela kama tsuva Vittorio Jacob.

0: sari mwada ushi. Tiriti vilaji la vatila roma wani mule wani chukati kambeta duwa sawe sa kutu kutuwa kutu bachotu. Vangatara kutu bachotu. Bas. Roma wani. Aya maneka ayate woma puhi. Bas. Aita ho roma wani hati. Akini.
1: Esta senyor no limunyezi.
0: Nizu kani ingatangu roma wani. Maseno rankini madu yangu nisani kukama wima dinyari mjitosu ni kwari. Ogumulagu nwesu matamaseno rabazi. Kati wuti timbenya. Ailuwa mpoizi asokini. Eh, senyoro. Akini kama na wako hakuziri. Ikona. Kani tivi kanja ni Roma 1, Roma 1, 1.